0: Atia, anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kata Radio, sudut pandang radio di balik peristiwa. Disiarkan di 600 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional di seluruh Indonesia.
1: Akhir November lalu, Sumbar, Sumut, Aceh dihantam air bah dan longsor yang tidak terkira. Sampai 5 Desember, korban meninggal sudah 830 jiwa lebih, dan lebih dari 510 orang dinyatakan hilang. Secara keseluruhan, korban yang terdampak berjumlah 3,3 juta jiwa dan tersebar di 50 kabupaten. BMKG mengatakan bandang dan longsor disebabkan oleh hujan deras pada tanggal 25 sampai 27 November. Siklon tropis Senyar yang datang ke Sumatera membuat curah hujan dalam 3 hari itu menjadi sangat ekstrim, setara dengan curah hujan yang harusnya turun dalam waktu 1,5 bulan. Walhi mencatat faktor alam yang terjadi diperparah oleh krisis ekologis yang terus meningkat akibat makin sempitnya kawasan hutan. Pada periode 2016 hingga 2025, 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah dibabat untuk aktivitas 631 perusahaan pemegang izin. 1,4 juta hektar itu setara dengan luas Pulau Bali dikali 2. Koalisi Masyarakat Sipil Aceh meminta Presiden segera menetapkan status bencana nasional. Alasannya, Sumbar, Sumut, Aceh luluh lantak dihantam banjir dan longsor, melumpuhkan infrastruktur, merenggut nyawa hingga ratusan jiwa. Desakan yang sama juga disampaikan oleh Dini Rahmania dari Komisi 8 DPR RI. Menurut Dini, penetapan status bencana nasional akan memberikan legitimasi politik supaya Presiden bisa melakukan audit lingkungan, moratorium izin, dan menegakkan hukum untuk bandit-bandit perusak lingkungan. Sebagian tokoh di sosmed dan media massa juga menilai pemerintah lamban karena sampai rekaman ini dibuat, Presiden masih belum menetapkan status bencana nasional. Bisa jadi kecaman ini berlatar belakang anggapan kalau bukan bencana nasional, maka APBN tidak akan turun. Padahal APBN tetap mengucur, walau statusnya masih bencana daerah. Pemerintah punya dana siap pakai di BNPB. Syarat cairnya cukup bupati dan gubernur yang menetapkan status tanggap darurat. Sepanjang sejarah, baru 2 kali Indonesia menetapkan status bencana nasional. Pertama, saat tsunami Aceh tahun 2024. Kedua, waktu terjadi pandemi COVID-19. Tsunami Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional karena banyak pejabat daerah yang meninggal dunia digulung air. Kantor Pemda rata dengan tanah. Pemerintah daerah vakum total. Sedangkan saat COVID-19, sebarannya rata ke seluruh pelosok negeri dan melumpuhkan ekonomi nasional secara total. Tentu kita masih ingat dengan bencana Lombok dan Palu. Likuifaksi menelan satu kampung, ribuan orang meninggal dunia. Tapi bencana Lombok dan Palu tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena wali kota Palu dan gubernur NTB masih hadir dan mampu bekerja. Kita tidak bilang bahwa pemerintah sudah dapat ponten 100 dalam menghadapi bencana Sumatera, tapi semua desakan sebaiknya didasari oleh fakta. Radio swasta di seluruh Indonesia mendoakan semoga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera pulih laksana sediakala. Saya Rafiq, sampai jumpa di Kata Radio berikutnya.
0: Supaya obrolan Anda bersama teman lebih berisi, dengerin terus Kata Radio di radio kesayangan kamu. Sampai jumpa.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Multi jus lagi.
3: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sebab Bahana masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bahana Radio di Selatan Trunojoyo 119 Sengawi. Oke deh, di pukul 7.13 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu 12 September 2026. Bagaimana hari kalian? Bagaimana harimu? Atau bagaimana persiapanmu di akhir pekan? Yuk, spill di 085-6345-4545 untuk menginformasikan kegiatan kamu biar menjadi inspirasi buat mereka yang belum punya kegiatan. Oke deh, membahas tentang kesehatan mental. Ada berita yang cukup menarik nih, seperti hanya terjadi di kecelakaan bus yang berada di luar Jawa sebenarnya sih. Yang mengakibatkan beberapa korban meninggal dan luka. Ternyata sopir bus Bintang Fadia yang mengalami kecelakaan tunggal di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat atau Sulbar, terungkap pengemudi di bawah pengaruh narkoba. Sopir bernama Supri, 49 tahun, diduga mengkonsumsi sabu tepat sebelum berkendara. Akibat dari apa yang dilakukan oleh sopir dengan atas nama Sapri, 49 tahun tersebut, KBP Ari Prayitno selaku Kapolres Mamuju memberikan pidana yang cukup berat kepada pelaku, yakni Pasal 311 ayat 5 junto Pasal 288 junto Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mohon maaf. Dan dari apa yang dilakukan sang sopir ini mengakibatkan korban yang cukup banyak dari kelalainya berkendara karena mengkonsumsi. Ini setelah hasil tes yang dinyatakan dirinya positif mengkonsumsi sabu. Dari hasil tes urin diperkuat dengan pemeriksaan terhadap pelaku juga terkuat. Dari bus yang terperosok tersebut menewaskan 2 orang dan belasan luka. Dan sebabnya ini mungkin sama halnya dengan tajuk Bahana yang saat sekarang sering terdengar di indera dengar Anda selama sepekan ini tentang gangguan mental. Dan seperti diungkapkan oleh Lila ya, capai ribuan orang mengalami depresi dengan permasalahan masing-masing. Bisa ekonomi, bisa permasalahan keluarga, ataupun permasalahan bullying, atau permasalahan yang lain yang mengakibatkan seseorang ini depresi. Dan ini mungkin salah satunya, sopir dengan atas nama siapa tadi, Sapri, 49 tahun juga mengalami depresi sehingga dia mengkonsumsi sabu. Ini bisa saja kenekatan ini, dia yang membawa nyawa banyak orang dengan kemudinya itu rekat konsumsi sabu. Berarti secara tidak langsung dari awal dia sudah ada hal yang tidak baik. Oke deh. Pertama, sopir bus Fadiah ya, yang juga alami luka dan menewaskan 2 orang penumpangnya. Oke deh. Berhubungan dengan depresi, ini yang lagi santer atau viral di media sosial, yakni mahasiswa Fakultas Universitas Sriwijaya mencoba untuk bunuh diri. Yang dari ini kenapa buffering juga nih komputer. R, 19 tahun, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, nekat melakukan aksi melompat di lantai 6 gedung Fakultas Pertanian. Diduga RR melakukan percobaan bunuh diri. Dari akibat yang dilakukan oleh RR sendiri, ini harus melakukan operasi pemeriksaan ataupun pemulihan kesehatan pada dirinya cukup maraton. Karena apa? Si RR ini mengalami beberapa patah tulang karena setelah melompat dari lantai 6. Dan kondisi terakhir dari informasi yang kami lansir dari detik.com
Si korban ini mengalami patah tulang kaki, tangan, dan bahu serta rahang setelah melakukan percobaan lompat dari ketinggian sekitar 25 meter. Dari hasil pemeriksaan terakhir, yakni korban terpasang gips di kedua kakinya, beberapa jahitan di sekitar wajahnya. Dari orang tua korban sendiri yang sudah tiba di Malang untuk mendampingi proses pemulihan putra mereka. Kepolisian juga telah meminta keterangan langsung dari RR karena masih fokus dari pemulihan pasca operasi. Orang tuanya yang sudah berada di RSA belum dimintai keterangan dari apa yang terjadi permasalahan keluarga. Tapi dari hasil beberapa saksi-saksi yang dihimpun oleh pihak petugas, ini mahasiswa angkatan 2025 ini atau satu tahun baru mengenyam pendidikan ya, dipicu karena asmara. RR diketahui cekcok dengan kekasihnya akibat cemburu setelah tahu sang pacar melakukan hubungan dengan pria lain. Ini juga depresi kayaknya juga ya kan. Oke deh, setelah kita tinggalin permasalahan depresi yang dialami oleh apa ini, si RR, Fakultas Kedokteran asal Mamuju, asal Mamuju juga ya. Bentar. Oh, lawak baru gitu. Ternyata jadi berasal dari luar Jawa ya. Oke deh. Sementara itu informasi terkini, yakni Serda Tony Eko Prasetyo yang meninggal diduga dianiaya oleh seniornya. Hal ini sempat menjadi kecurigaan pihak keluarga yang diungkapkan oleh orang tuanya bahwa Serda Ahmad Muzamil Fariza dengan sang ayah yakni Tony Eko Prasetyo sempat melakukan foto bersama. Diakuinya Tony yang juga pejabat pemerintah Pemkot Madiun ini tengah menjalani DL di luar kota bersama Bupati Madiun Haji Hari Murianto, dan dari saat kunjungan di Jakarta ini menyempatkan untuk bertemu oleh sang putra. Dan diketahui dalam chatnya, Tani menuturkan bahwa pianya yang berada di Jakarta untuk menemui putranya yang saat ini tengah berada di TNI AU. Dan di sekitar Halim, Tony sempat meminta foto yang hal itu tidak disangka menjadi kenangan terakhirnya. Lebih lagi, Serda Ahmad sempat selalu rutin menghubungi keluarga setiap hari,

kan, ternyata pernah kepergok siswanya. Dari informasi yang dilansir dari Detik Jateng, setelah memergoki, ini disampaikan oleh putranya, orang tua wali murid ya. Setelah memergoki keduanya, anak saya langsung disamperin oleh kepala sekolah. Dia melihat anak saya sambil mengacungkan kepala tangan, terus anak saya langsung lari. Dia takut karena diacungi kepala tangan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Agus Rohiman, 42 tahun, saat pemeriksaan yang dilakukan oleh putranya. Agus mengatakan anaknya melihat kersek dan seorang guru berduaan di ruang kerja setelah kepala sekolah tersebut kegiatan belajar mengajar selesai. Menurut Agus, keduanya terlihat seperti sedang berpacaran. Oke deh, kita tinggalin dulu ya. Ada cakrakan tak sejalan.

0: Ngopi Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Selamat menikmati Mangu.

Oke deh, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Masih di 119. Oh ya, selamat Radio Bana bagi sobat Bana yang saat ini lagi gabung belum tahu tentang Radio Bana, apalagi Gen Z ya yang belum tahu Radio Bana, boleh nih dikasih spill terkait Radio Bana posisinya di mana. Oke deh. Mendekati akhir pekan. Udah mungkin udah akhir pekan nih. Hari Sabtu udah akhir pekan, Bos. Lupa. Oke deh, di pukul 7.36 waktu Desa Barat sudah melenggang dari setengah dari season yang kedua bersama Dian di sini. Mungkin di akhir pekan ini persiapannya apa, bagaimana gitu ya. Rencana mau kemana gitu ya. Oke deh, sedikit Dian spill ya, di wilayah Magetan khususnya, yang kalian mau berencana mau kesana dengan liburan alamnya. Oke. Ini di sekitaran alun-alun dulu, cuacanya gimana sih di Magetan? Oke, cek dulu. Di Magetan pukul 7.37 waktu Indonesia Barat, cuaca cerah nih di tengah kota alun-alun Magetan. Cukup lengang, tidak ada kesibukan lari-lari para warganya. Cuma ini bapak tengah duduk dengan santai melihat alun-alun. Oke deh, setelah di alun-alun Magetan yang cuacanya cerah, bagaimana di situasi objek wisata Sarangan? Apakah cerah? Ya. Jadi kita cek dulu nih. Ternyata ini masih buffering. Ini baru terekod di pukul 06.51 Indonesia waktu Indonesia bagian barat ya. Ini situasi cukup ramai dengan aktivitas warga yang tengah menikmati wisata alam di sekitar Telaga Sarangan. Oke deh, karena hanya beberapa detik di Sarangan ini. Oke deh, cuaca cerah ya di Sarangan. Mungkin ini bisa sedikit diketahui bagi sobat Bana semuanya yang mungkin ingin kesana ya. Oke, setelah dari kota Magetan kemudian Sarangan, bagaimana sekitar situasinya ini? Bentar. Di sini yang paling update itu di bukan. Masih 06.51. Wisata Strawberry juga 06.51. Ini berarti di atas lagi buffering ya kan? Baru aja dibahas ternyata iya. Buffering bos. Oke deh, di objek wisata Sarangan tepatnya di daerah desa mana nih? Lueng. Oke deh, bagaimana untuk situasi terminal? Coba ini update gak? Oh, kalau terminal update, kalau di wilayah kota Magetan update. Jadi dari alun-alun ke timur update. Oke deh. Bagaimana di Madiun? Di Madiun ini aku sering melihat bagaimana situasi di Madiun itu di ini apa di simpang 4-nya Seleko. Bentar. Nah, pasti Bang Pat Seleko. Oh, ini. Oke deh, yang ini. Oke deh, di pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, update ya, situasi terkini dari
CCTV di Madiun, di wilayah kota bagian selatan ya, karena ini bisa melihat secara langsung situasi arah selalu lintas baik dari arah Madiun, Awi, Magetan, Cepu, Blora, Ponorogo. Ini bisa dilihat di simpang 4 Sleko ini. Karena apa? Ini menjadi pintu masuknya Madiun sebelah selatan. Dan arah situasi arah lalu lintas ini berjalan normal. Kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 sudah memadati arus kendaraannya di jalur tersebut di Jalan Mejen Sungkono. Ya deh. Aman, lancar, terkendali. Oke. Untuk di wilayah nah ini Madiun aman, lancar, terkendali. Oke deh. Kalau mendekati apa itu Ngawi, ini ada di perempatan 501. 501 ini yang paling kelihatan. Oke. Okay. Nih, update ya di pukul 07.42 waktu Indonesia Barat, situasi update kendaraannya juga lancar dan ini juga menunjukkan kekeringan. Biasanya apa itu selokan besar ini di bagian pojok kanan bawah ini ada genangan air ataupun malah kenceng, tapi ini kok sama sekali nggak ada. Jadi benar-benar kering sekali. Oke deh, di situasi Madiun juga cerah, Magetan cerah. Bagaimana situasi di Jakarta? Wow, Yogyakarta ini cukup banyak sekali CCTV-nya. Bagaimana di sekitar Malioboro? Wahaha, Malioboro padat sekali dan ini hujan ya, ya kan? Yogyakarta hujan. Serius nih. Ya. Pukul 07.42 Indonesia bagian barat. Depannya pos Indonesia ya. Pasti sebabannya tidak asing di jalur ini. Ya, kalau apabila seringkali jalan-jalan di Yogyakarta ya. Ini nampaknya cukup ramai dengan aktivitas warganya, baik kendaraan roda 2, roda 4, dan juga ini becak wisata yang lagi ramai di Jakarta ya. Tapi kayaknya sudah pakai listrik nih. Oke deh. Coba penasaran banget ini Jogja benerkah sudah ini apa hujan. Kenapa di daerah ini kering? Ini di tengah kota ya, di tengah kota di Malioboro tampak padat ya dengan aktivitas warga beraneka ragam ya, baik ini apa mereka yang jalan-jalan, mereka yang melakukan aktivitasnya sibuk dengan piranti elektroniknya. Ini bapak-bapak lagi ini apa cek-cek nih. Oh ya, bagi sebabannya yang mungkin belum tahu ya, di Yogyakarta itu ada jasa pemotretan ya. Jadi bagi sebabannya yang ingin dipotret secara fotogenik menggunakan kamera tele, ini sangat digemari oleh mereka warga Yogyakarta ataupun mereka para apa itu wisatawan domestik ya. Mbak dicek yang lain. Ini ada 1 2 3 4 orang yang melakukan foto apa jasa foto dengan kamera tele. Oh iya, sebabana hujan. Ini genangan airnya. Ini genangan air karena disiram air atau ya,
coba di beberapa tempat dulu. Ya, Simpang 4 Gondonaman. Nampaknya di wilayah Malioboro ini disiram pakai air. Apa itu? Biar ini menekan panas ya mungkin. Ini nyatanya di tempat lain tidak ada. Oke deh. Bagi Sobat Bana yang pengen ini apa kunjungan akhir pekan di Yogyakarta ya. Ini cukup lengang sekali aktivitas warga dan cuaca di Yogyakarta cukup cerah. Jadi buat Anda Sobat Bana cukup lengang kan? Sobat Cuk ya. Pengen ke Jogja lagi nih. Oke deh, yang pengen berakhir pekan di Yogyakarta, Yogyakarta ya. Situasi saat sekarang cukup cerah dan ya padat sudah biasa di Yogyakarta padat. Jadi enggak usah kaget gitu ya. Oke deh, kita tinggalin dulu di apa? Yang namanya objek wisata beberapa tempat ya tadi seperti hanya Sarangan kemudian hari ini beberapa saat yang lalu di Yogyakarta ya tepatnya di Jalan Malioboro. Oke deh, ada Marwardeg Hoax tinggal

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
2: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Ya, masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, bersama Radio Informasi dan Edukasi ya. Sobat Bana, di menit 56 mendekati pukul 8 waktu Indonesia Barat, merupakan dari akhir dari season yang kedua bersama Dian. Dan terima kasih telah menemani Dian di season yang pertama dan maupun di season yang kedua. Semoga di akhir pekan Anda ada sesuatu yang bisa berpikir jernih, bisa menemukan sesuatu yang luar biasa dibandingkan hari-hari sebelumnya. Mungkin Dian menyampaikan itu dan tetap semangat dan tetap sehat. Dari Trunojoy 119 Ngawi, Dian pamit undur. Terima kasih atas intensinya, terima kasih atas semuanya yang menemani Dian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. PS pertimbangkan pajak ini untuk mengukur pendapatan nerima bansos. Sobat Bana, Badan Pusat Statistik atau BPS mempertimbangkan peluang integrasi dan pemanfaatan data perpajakan dalam proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Rencana penajaman basis data ini Sobat Bana ditujukan untuk meningkatkan akurasi pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat, juga untuk memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial atau bansos. Sobat Bana, Direktur Metodologi dan Sains Data BPS Satya Pramana, seperti dikutip dari okzone.com, hari ini menjelaskan pengukuran tingkat kemiskinan nasional saat ini masih mengandalkan pendekatan pengeluaran rumah tangga ketimbang tingkat pendapatan. Pendekatan ini diambil antara pemerintah belum memegang basis data pendapatan masyarakat yang utuh dan terintegrasi secara nasional. Sobat Bana, untuk menutup cerah itu, Setia membuka ruang kolaborasi bersama Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan data perpajakan sebagai salah satu indikator pendukung pendapatan masyarakat. Sobat Bana, meski demikian, Setia juga menggarisbawahi pemanfaatan data perpajakan ini memerlukan payung hukum dan regulasi data yang ketat, terutama menyangkut prinsip perlindungan data pribadi. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus watt koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar. Selamat menikmati akhir pekannya nih ya, di hari ini Sabtu 12 September. Kalau hari Sabtu banyak yang pada libur kan. Nah, kita mungkin bisa ngobrolnya lebih intens nih, intens gitu Sobat Banar. Ngobrol pagi hari ini di Ngopi Spesial. Jadi silakan deh gabung di sini selama 2 jam ya, sampai jam 10 pagi gitu. Oke, Lila pengen tahu nih, apa namanya, TM suami itu yang pegang siapa? Ibu atau bapak? Atau siapa nih Sobat Bana? Mungkin bisa diceritain di sini. Atau mungkin kalau menurut kamu ATM suami itu yang pegang harusnya siapa sih? Oleh seperti itu ya, kita tunggu komennya di sini di Ngopi Spesial. Sekali lagi, Lila tunggu sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Banyar, hari ini tanggal 12 September ya. Ini ada info pemadaman informasi peningkatan keandalan listrik yang berlaku di PLN UP3 Madiun ULP Ngawi. Jam 9 pagi 9.30 ya sampai jam 5 sore perkiraannya. Pemeliharaan SUTM 20 kV dan gardu distribusi. Nah, untuk pemadaman ini meliputi wilayah Desa Soco, Desa Gayam, Endal, Desa Macanan, Desa Tanjung Sari, Desa Dawung, Desa Jogorogo, Desa Jaten, Desa Talang, Desa Pelayaran Kendal, Desa Ngerayudan, Desa Girimulyo, Desa Katian sebagian dan sekitarnya gitu. Tapi untuk jadwal pemeliharaan sewaktu-waktu ini bisa berubah sebab mana menyesuaikan dengan situasi dan kondisi cuaca di lapangan ya. Kalau pekerjaan selesai lebih awal berarti nanti aliran listrik akan dinormalkan kembali lebih cepat. Tapi kalau ada kendala atau pekerjaan belum selesai sebuat mana, mungkin durasi pemadaman ini akan diperpanjang. Jadi siap-siap aja tadi untuk wilayah-wilayah yang apa namanya udah disebutin tadi sama Lila ya. Mulai jam 9.30, oke? Baik, sobat Buana, di ngopi spesial pagi hari ini Lila pengen mengundang kamu untuk berbagi apa ya, pendapat boleh sih, cerita juga boleh gitu. Ngobrolnya yang ringan-ringan aja nih sobat Buana. Ini siapa yang pegang ATM suami? Kalau mungkin bisa cerita di sini boleh, atau mungkin yang belum berkeluarga mau kasih pendapat atau komennya juga bisa banget ya. Kita tunggu di 085634545445, bisa lewat medsosnya Bahana atau di chat room yang ada di radio visionnya Bahana. Pokoknya kita tunggu banget. Banyak nih sobat Bahana. Di keluarga Indonesia tuh ada yang gajinya langsung masuk ke rekening istri. Ada gak ya seperti ini ya? Aduh, kalau Lira mah bahagia banget langsung masuk ke rekening istri. Ada juga yang dipegang suami. Ada juga yang punya rekening masing-masing sih ya. Nah, menurut kamu mana nih yang paling nyaman sobat Bana? Yang penting ATM-nya siapa, atau justru yang penting itu keterbukaan atau kepercayaan, mungkin bisa diceritain di sini gitu ya. Nah, kalau mungkin udah apa namanya berumah tangga gitu di situ sobat Bana, siapa kira-kira yang pegang ATM suami? Kalau ATM istri biasanya yang pegang harus istri gitu. Kalau ATM suami siapa yang pegang? Bisa deh diceritain di sini atau mau kasih komentar atau opininya bisa banget ya. Kita tungguin di 085634545445. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom nih ya, yang ada di radio visualnya Bahana, sobat Bahana, melalui aplikasi Xspace Radio.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun versi rahasiane
6: kok, Pak? Tentang topu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane ditelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
7: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
8: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
10: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi.
11: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
12: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
13: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bahana, masalah gangguan kesehatan mental atau kesehatan jiwa di Indonesia ini ternyata angkanya tuh masih tinggi loh ya. Nggak cuma menyerang orang-orang yang sudah tergolong lansia, yang muda pun Sobat Bahana ternyata juga banyak gitu. Nah, Kementerian Kesehatan Sobat Bahana ini menyediakan layanan healing 119 ya, untuk memberikan dukungan emosional dan juga akses tolongan cepat ini bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan psikologis gitu. Nah, apa sih healing 119 ini? Ini

0: adalah layanan teman-teman bicara gitu ya, yang aman dan profesional gitu. Bisa memberikan pertolongan pertama dan meneruskan ke bantuan lanjutan tanpa batas usia ya, yang bisa diakses 24 jam tanpa dipungut biaya. Jadi kalau ngerasa ada beban yang nggak bisa dipikul sendiri sebuat bana, mau ngobrol juga bingung mau sama siapa, silakan deh ke 119 ya, healing 119, bisa bicara, bisa mendapatkan teman bicara yang aman dan profesional gitu. Nah, cara mengaksesnya gimana? Untuk panggilan suara 119 ini silakan deh panggil nomor layanan 119 dan pilih ekstensi 8. Tunggu sampai terhubung dengan konselor ya. Sampaikan keluhan yang dialami. Nanti bisa ngobrol di situ sobat bana. Oh ya, untuk situsnya bisa kunjungi www.healing119.id. Isi nama dan kontak, kemudian pilih hubungi konselor, konselor gitu untuk layanan telepon. Jika memilih WhatsApp, ini akan langsung terhubung ke obrolan. Tunggu antrean layanan jika sudah terhubung. Nah, silakan nih sobat bana sampaikan keluhannya gitu. Karena jumlah orang dengan masalah kejiwaan di Indonesia sobat bana dari data Kemenkes estimasi 2026 ya, ini kurang lebih ada 28 juta orang. Tuh kan tinggi banget nih sobat bana ya. Nah, pemanfaatan healing 119 sobat bana. Ini yang sudah memanfaatkan nih untuk kontak ya, sudah totalnya ada 220 ribu kontak per hari, ini 500-600, dan permasalahan terbanyak biasanya persoalan keluarga, perundungan, dan juga masalah ekonomi.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: RBS 뉴스.
1: 100,5 FM Bana Radio Sobat Bana Kabel Induk Garibaldi. Ini akan tiba di Jakarta pada 17 September nanti. Sobat Bana, kapal Induk Garibaldi yang dijadwalkan tiba di Indonesia 17 September 2026. Kapal ini akan menjadi bagian dari kekuatan TNI Angkatan Laut yang dipersiapkan untuk mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali seperti dikutip dari berita1.com hari ini mengatakan Garibaldi saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju Indonesia. Kapal ini dilaporkan sudah berada di Laut Arab setelah bertolak dari Italia. Jika perjalanan berlangsung tanpa kendala, Sobat Bana, kapal dijadwalkan akan memasuki wilayah Indonesia pada 17 September 2026. Sobat Bana, kapal induk sekarang di Kolombo dan siap bertolak ke Jakarta. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, dari berbagai survei literasi keuangan di Indonesia itu menunjukkan kalau keputusan keuangan keluarga ini paling sehat itu adalah keputusan yang dibikin bersama gitu ya, antara suami dan istri. Bukan ditentukan oleh siapa yang memegang kartu ATM gitu. Nah, tapi faktanya banyak istri dipercaya mengatur belanja harian karena lebih mengetahui kebutuhan rumah tangga gitu. Terus juga ini semakin banyak juga nih Sobat Bana ya, semakin banyak pasangan-pasangan muda yang mengatur keuangannya tuh secara terpisah, itu juga ada sih ya. Semakin banyak yang mengatur ada perjanjian pranikah, setelah nikah, nah mengatur keuangan bersama-sama itu yang ya yang mereka hasilkan aja gitu loh Sobat Bana. Kalau apa-apa yang belum dibawa sebelum menikah, nah itu hak milik masing-masing. Ada juga yang seperti itu. Terus banyak juga nih pasangan muda yang memilih sistem rekening bersama dan rekening pribadi ya, seperti itu, agar tetap transparan. Jadi tujuannya sih tetap transparan gitu, nggak tercampur aduk gitu ya. Dan pakar keuangan juga menyarankan membuat anggaran bulanan, dana darurat, juga target tabungan bersama, daripada memperdapatkan siapa pemegang ATM. Nah ya, sebenarnya nggak perlu berdebat sih, tapi memang kadang-kadang ada suami nih yang lebih percaya ATM-nya dipegang oleh istri ya, karena dialah si pengatur keuangan. Ada juga yang tetap dipegang sama suami, dan istri ini mendapatkan jatah bulanan gitu dari sang suami tetap ya. Oke, kalau di tempat kamu sendiri Sobat Bana, kira-kira siapa nih yang memegang ATM-nya, yang berkuasa atas ATM-nya? Atau mungkin kalau belum nikah ya boleh kasih opininya, harusnya siapa sih yang pegang gitu ya. Silakan, kita tungguin di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, juga di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana, di aplikasi Express Radio. Sebenarnya, tapi perlu diingat ya, kalau ATM itu kan hanyalah alat ya. Yang menentukan harmonis itu bukan ATM-nya, tapi komunikasi dan juga kesepakatannya gitu loh. Cuman kan gak apa-apa lah, pengen tahu siapa kira-kira yang menurut kamu harusnya pegang ATM-nya, ATM suami gitu. Kalau ATM istri ya tetap harus dipegang sama istri. Itu ya. Halo, selamat pagi dulu yang sudah gabung di sini. Pagi dari Selfie ya. Selfie, makasih Mbak Selfie. ATM suami aku yang pegang, tapi setiap transaksi selalu bilang kok, jadi gak pernah curiga. Tuh, kalau suaminya butuh dana gimana? Oh, atau mungkin udah disisain pokoknya berapa buat suami, nah yang ini dipegang sama istri gitu mungkin ya. Oke deh, terima kasih ya Mbak Selfie. Halo juga, selamat pagi Pak Dedi. Ya, buat aku, suami kan kepala rumah tangga, jadi ATM ya harus pegang suami dong, kayak aku gitu. Istri juga punya, yang penting sih semua pengeluaran dicatat gitu. Kalau gajian ya saya transfer ke nomor istri gitu, tapi ATM saya tetap saya yang pegang gitu kalau menurut Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi ceritanya di sini. Terima kasih juga tadi siapa Mbak Selfie. Yang lain masih bisa ditunggu nih, masih ditungguin banget ceritanya atau pendapatnya juga. Siapa nih kira-kira yang pegang ATM suami gitu? Boleh ya, ditungguin lagi di ngopi spesial, mumpung waktunya juga masih banyak banget sampai jam 10 pagi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Ya, Sobat Bahana, pagi hari ini kita angkat tema yang tema yang sering jadi candaan sih, tapi ternyata jadi kenyataan juga gitu ya. Jadi serius juga sih untuk dibahas. Kenyataannya serius buat dibahas gitu. Siapa yang pegang ATM suami? Nah, di banyak keluarga Indonesia, Sobat Bahana, ada banyak kan yang gajinya itu langsung masuk ke rekening istri. Ada juga yang dipegang suami, ada juga yang punya rekening sendiri-sendiri gitu. Ya masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri sih ya. Tapi menurut kamu siapa, mana sih yang paling nyaman gitu? Atau menurut kamu sendiri sebenarnya siapa nih yang bisa atau yang harus pegang gitu? Oke, silakan bisa diceritain di sini ya. Kita tungguin di ngopi spesial yang sudah masuk saja di sini. Terima kasih banget. Halo Mbak Lucy, pagi Mbak Lucy. Gaji suami masuk ke rekening saya sih. Katanya kalau di saya lebih cepat jadi tabungan daripada habis buat jajan kopi. Tapi tetap suami punya porsi juga untuk menikmati gajinya. Gak semuanya saya yang pegang gitu. Meskipun rekening uangnya masuk ke rekening saya gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Lucy yang juga sudah share ceritanya di sini di Ngopi Spesial.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, kita ngobrolin lagi nanti di sesi yang kedua ya. Siapa nih kira-kira yang pegang ATM suami? Boleh kasih ceritanya, boleh kasih pendapatnya juga. Kita lanjut lagi nanti di sesi yang kedua di Ngopi Spesial hari ini, Sabtu 12 September.

Sobat Buana, tim SAR kesulitan menembus Pulau Sertung untuk mencari 5 jurnalis yang hilang. Sobat Buana, tim SAR berhasil menembus Pulau Sertung untuk mencari 5 jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam upaya pencarian itu, tim SAR menghadapi kesulitan menembus Pulau Sertung. Sobat Buana, 5 jurnalis yang hilang kontak ini saat melihat erupsi Gunung Anak Krakatau adalah Muhammad Bagus Khairunas, ini dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Donald Husni, fotografer lepas, Yudhistira dari iNews, dan Daus dari Anadolu. Mereka didampingi 3 kru kapal, yakni Kapten Kapal Warta, ABK Surahman, dan pemandu atau guide Haryanto. Sobat Buana, mereka berangkat menggunakan kapal cepat atau speedboat dari dermaga Pagedongan Carita pada Senin 7 September sekitar jam 2 siang. Komunikasi terakhir antara korban dan jurnalis Lampung ini terjadi sekitar jam 14:42. Namun komunikasi dengan rombongan terputus sekitar pukul 15:04. Sejak saat itu, keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal belum diketahui. Sobat Buana, tim SAR berupaya mencari 5 jurnalis itu hingga ke Pulau Sertung. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat, seperti dikutip dari Detik News hari ini, mengatakan Pulau Sertung ini menjadi daerah rawan untuk didatangi karena masuk ke dalam radius 3 km dari Gunung Anak Krakatau. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Buana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Oke, kita udah masuk di sesi yang kedua nih. Berarti sesi terakhir ya. Spesial pagi hari ini barengan Nila untuk edisi akhir pekan di Sabtu 12 September. Kita masih mau ngobrolin lagi tentang ATM suami itu harusnya siapa yang pegang, atau di Sobat Bana sendiri kalau udah berumah tangga kira-kira siapa nih yang pegang ATM suami gitu. Silakan deh bisa dikasih ngobrolnya, kasih cerita atau opini di sini ya, kita tungguin di 085634545455. Bisa juga lewat medsosnya Bana atau di radio chatroomnya Radio Bahana di aplikasi Express Radio. Halo Bu Arti, boro-boro ATM nih Mbak. Apa namanya? Gaji aja nggak tentu. Gajinya harus ini, harus cari tiap hari gitu loh ya, bukan gaji bulanan. Jadi nggak punya ATM gitu. Oke, nggak masalah sih. Yang penting dua-duanya sama-sama bertanggung jawab terhadap keluarga, apalagi sang suami kan sebagai kepala keluarga, Mbak Warti gitu ya. Nggak usah berkecil hati kalau nggak punya kartu ATM. Kartu keluarga udah cukup ya. Oke deh, terima kasih nih. Halo juga, selamat pagi. Ada siapa lagi nih? Bu Henny. Kita punya 3 rekening lo, ada rekening suami, ada rekening istri, dan rekening yang khusus kebutuhan anak-anak. Itu cara pengaturan keuangan sih. Jadi nanti yang rekening istri ya ATM-nya dipegang istri, yang rekening suami ya ATM-nya dipegang sama suami sendiri. Kalau rekening khusus kebutuhan anak tetap ibu nih, biasanya kan yang ngatur ibu gitu loh Mbak. Oke, makasih deh Bu Henny. Boleh nih ya, yang ini bisa jadi inspirasi juga nih. Terima kasih deh Ibu sudah berbagi cerita yang di sini. Yang lain nih Sobat Bana, kita masih tungguin ya di ngopi spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Seratus sobat koma lima FM Bana Radio, sobat Bana, selamat pagi yang barusan gabung dengan Lila di sini di ngopi spesial. Lila tunggu juga nih informasi-informasi dari sobat Bana gitu, apapun yang terjadi di sekitar kamu bisa banget loh kirim informasinya ya, silakan kirim 08563454545. Situasi lalu lintas mungkin, kondisi cuaca, kondisi jalan gitu ya, atau ada hal-hal lain yang terjadi, silakan deh kirim informasinya, bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya lebih afdol ya, ke 08563454545. Terus di medsos, di medsosnya Lila tunggu juga untuk bisa ngobrolin topik kita hari ini. Sobat Bana, siapa sih yang harusnya memegang ATM suami gitu? Kita masih punya banyak waktu, masih punya banyak kesempatan untuk ngobrolin hal ini. Silakan mau online langsung juga boleh, mau ikutan di medsos juga boleh, mau WA boleh, di chatroomnya di Radio Visionnya Bana juga bisa banget ya. Pokoknya terbuka semuanya yang mau gabung di sini gitu. Halo, selamat pagi dulu yang sudah gabung nih. Ada siapa tadi? Oh, Mas Ardi ya. Mas Ardi, terima kasih banget. Kalau buat saya tetap ATM suami ya, harus suami gitu. Kalaupun ada kewajiban dari suami untuk istri dan keluarga, itu juga harus diberikan sesuai dengan haknya, sesuai dengan porsinya. Tapi kalau ATM tetap yang pegang suami gitu. Oke, terima kasih deh ini Mas Ardi gitu. Terima kasih ya Mas Ardi sudah gabung juga di sini. Yang lain mungkin masih mau kasih ceritanya atau mau kasih pendapat atau opininya, bisa banget ya, sambil juga berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya. Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bana, perubahan angka desil dalam data kesejahteraan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah ini tidak selalu

0: Berarti bantuan pendidikan itu langsung dihentikan ya. Mahasiswa yang masih menjalani perkuliahan atau status ongoing ini tetap melalui tahapan evaluasi juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Nah, perubahan desil ini memang bukan menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan keberlanjutan KIP kuliah Sobat Bana. Perguruan tinggi nanti akan melakukan evaluasi ya terhadap penerima bantuan secara berkala dan juga mempertimbangkan sejumlah aspek gitu loh. Setidaknya ada tiga hal nih yang menjadi bagian dari evaluasi penerima KIP kuliah setiap semester Sobat Bana. Ini kondisi akademik, kemudian kondisi ekonomi juga ya. Dan Sobat Bana, yang terakhir ini adalah kondisi penerima. Pengen tahu lebih banyak lagi, nanti kita bakal spill lagi deh informasinya. Di sini tetap gabung ya di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Presse News.
1: FM Bana Radio Sobat Bana. BMKG update gempa Kepulauan Seribu menjadi magnitudo 6,5. Sobat Bana, gempa bumi terjadi pada hari ini Sabtu 12 September jam 4 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat di Kepulauan Seribu dengan kedalaman gempa 368 km. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperbarui magnitudo gempa yang terjadi di Kepulauan Seribu. Gempa yang semula dikabarkan berkekuatan 5,9 magnitudo, Sobat Bana diupdate menjadi M6,5. Sobat Bana, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi itu memiliki parameter update dengan magnitudo M6,5 pada kedalaman 368 km. Sobat Bana, titik koordinat gempa sendiri berada pada 5,24 derajat lintang selatan dan 106,78 derajat bujur timur. Gempa berlokasi di laut 69 km timur laut Kepulauan Seribu DKI. Sobat Bana, gempa bumi itu dirasakan hingga ke Pariaman, Sumatera Barat, bahkan sampai ke Kota Malang, Jawa Timur. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Baena Radio. Sobat Baena, masih ada waktu 23 menit lagi nih di ngopi spesial pagi hari ini, dan masih banyak kesempatan juga yang pingin ikutan ngobrol di sini gitu. ATM suami kira-kira yang pegang siapa nih Sobat Baena? Mungkin bisa cerita ini loh Sobat Baena, kalau suatu hari ATM suami hilang, kira-kira siapa ya yang paling panik ya? Suami, istri, atau dua-duanya? Bisa ngebayangin gitu. Biasanya sih lucu-lucu gitu. Oke deh. Tapi yang pasti Lilap mau tahu nih, yang pegang ATM suami siapa nih? Yang udah berkeluarga boleh cerita kondisinya, yang belum boleh boleh kasih pendapatnya gitu ya. Semuanya ditunggu ini di 085634545455. Bisa juga lewat medsosnya Baena atau di radio visualnya Baena, ini melalui aplikasi Express Radio. Halo Ibu, siapa nih? Oke. Ibu Nanas, terima kasih sudah gabung di sini katanya. Kalau saya sih apa kata suami aja gitu Mbak. Saya punya rekening sendiri untuk gaji saya. Suami juga punya rekening sendiri untuk gajinya. ATM yang pegang tetap suami. Kalau gajian, ya saya di apa nih maksudnya? Oh, kalau gajian lewat transfer sih, cuma uang tunai yang diberikan untuk kebutuhan keluarga gitu. Maksudnya tetap yang pegang ATM-nya suami gitu ya Mbak ya. Oke deh, terima kasih sudah bagi ceritanya juga di sini di Ngopi Spesial.
1: Kenapa Polaroid sih?
2: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk, baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: 101,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, ada tiga hal yang menjadi bagian dari evaluasi penerima KP kuliah. Yang pertama tadi ya, kondisi akademik. Aspek pertama yang diperhatikan ini adalah kondisi akademik mahasiswa. Perguruan tinggi ini akan melihat perkembangan akademik penerima sebagai bagian dari proses evaluasi kelayakan bantuan. Kemudian, Sobat Bahana, kondisi ekonomi gitu. Nah,
2: faktor ekonomi ya, yang ini juga menjadi pertimbangan Sobat Bahana, kondisi ekonomi mahasiswa dan keluarganya. Nah ini dia, ikut juga diperhatikan dalam penentuan keberlanjutan bantuan KIP kuliah. Nah, terus juga kondisi penerima. Selain akademik dan ekonomi, kondisi mahasiswa sebagai penerima bantuan ini juga menjadi bagian dari evaluasi loh Sobat Bahana. Artinya keputusan mengenai keberlanjutan KIP kuliah tidak hanya didasarkan pada perubahan angka desil saja gitu ya. Nah Sobat Bahana, yang pasti perubahan desil ini memang tidak otomatis menghentikan KIP kuliah gitu. Dengan adanya proses itu, mahasiswa nggak perlu langsung menyimpulkan kalau KIP kuliah akan dicabut ketika angka desil dalam data kesejahteraan itu berubah. Mahasiswa penerima KIP yang masih ongoing ini tetap bisa mengikuti evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan perubahan desil ini menjadi salah satu informasi yang perlu diperhatikan juga ya. Tapi bukan berarti bantuannya otomatis langsung berhenti gitu loh maksudnya Sobat Bahana. Nah, jadi usah udah percaya informasi yang belum diketahui sumber dan juga kebenarannya gitu ya. Mahasiswa bisa juga nih memastikan data yang tercatat itu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Informasi mengenai ketentuan dan proses evaluasi KIP kuliah bisa diperoleh melalui kanal resmi KIP kuliah dan juga di perguruan tinggi masing-masing.
3: Hi, it's Chico Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Dalam rumah tangga itu memang nggak ada aturan baku nih siapa yang harus memegang kartu ATM gitu, karena setiap keluarga itu punya cara masing-masing gitu ya, asalkan dibangun dengan kejujuran, kepercayaan, dan juga musyawarah, keputusan bersama gitu. Oke, Lila pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi akhir pekan Sabtu di 12 September. Makasih banget loh untuk kebersamaannya. Selamat pagi, have a nice weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Kopi Dangdut.
1: Happy guys!

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: pada orang yang kita mau tinggal. Kesulitan move on itu ada pada orang yang tidak tegas.
1: Jangan ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset hasil kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh sumber daya manusia di sekolah rakyat untuk berpartisipasi dalam gerakan nasional peduli tetangga dengan mendaftarkan diri sebagai agen perlindungan sosial. Yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, gerakan nasional peduli tetangga dirancang untuk membantu tetangga atau keluarga yang membutuhkan bantuan sosial tetapi belum terdaftar. Demikian, sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di siang ini di ajang ngopi spesial ya. Dan hadir selama 1 jam dari jam 12 hingga jam 1 bersama BPR Jatim.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
7: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedongsari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
6: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

104,5 FM Banar Radio, masih dari Truno J 119 Ngawi bersama saya O Bana ya. Tetap kompak setelah tadi kita menikmati Budi Doremi Itu Kamu ya. Itu Sobat Bana yang masih setia menikmati ngopi spesial. Oke Sobat Bana, sekali lagi ya, Bank MKM Jawa Timur, solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna, digunakan untuk pembiayaan, pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan, dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, berlakuan sesuai kebutuhan. Kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain, dengan bunga 0,9% per bulan, untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live

di paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

0: undi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 프랑스 뉴스.
1: 104.5 FM Bana Radio Sahabat Bana. Program makan bergizi gratis yang digulirkan sejak awal tahun 2005 sejatinya adalah sebuah terobosan mulia dan berita yang langsir bas untuk yang ini dirancang sebagai jembatan strategis untuk memutus rantai stunting, menyehatkan fisik anak-anak, sekaligus mendongkrak kualitas sumber daya manusia Indonesia masa depan guna menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045. Sekian Flash News hari ini.
0: Flash News.
2: Muara Bintang, terima kasih. Bintang Fortuna, apa sih cantiknya? Ratna Antika Pangkalos.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada oplosan lagunya miliknya Rana Antika ya. Enggak los pokoknya bersama saya Bana di ajang ngopi spesial. Nah, informasi berikutnya sobat Bana, UMKM Jawa Timur ini melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito di zaman LPS. Juga ada ATM-nya. Ini bisa membayar listrik, telepon, asuransi kendaraan bermotor, dan transfer. Bersama tim, cepat, mudah, murah. Tetap bersama saya, Obana.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bana ya. Dan informasi yang terakhir Sobat Bana, UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur, lawannya kantor cabang Ngawi Jalan S. Farman 8 atau depan PDAM, telepon 0351-749-778, Berkas Jogrogo Jalan Mucupan 45, telepon 731-412, Terkas sini Jalan Raya sini 31, telepon 611031. Terkas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Gedung Brau, telepon 745076. Terkas Widodaren, Jalan Raya Wali Gugun Rambi atau Selatan Balai Desa Wali Gugun, telepon 671300. Terkas Geneng, Jalan Bukit Sutono, Genengawi, telepon 447-7832. Bebet Jatim, cepat, mudah, murah. Selamat yang tetap kompak selalu dan masih bersama saya, Obana.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Sobat Banana, namanya kita harus berpisah dulu di ajang lebih spesial ya, bersama BPR Jatim. Dan masih bersama saya, Obana. Sesi yang kedua.

104,5 FM Bandar Radio, sebetulnya gempa bumi kuat mengguncang wilayah Laut Jawa hari Sabtu, tanggal 12 September dini hari. Berita yang dilansir liputan6.com, teran gempa bahkan dirasakan hingga sejumlah wilayah di Provinsi Lampung dan membuat warga panik hingga berhamburan keluar bangunan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bandar Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Royal Music

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Jangan lupa spesial Sobat Bana ya, 23 menit lepas dari pukul 1 siang. Nah, Sobat Bana, perbedaan usia dalam hubungan asmara bukan sesuatu yang selalu menjadi masalah. Namun ketika jarak usia pasangan cukup jauh, misalnya 10 tahun atau lebih, terdapat sejumlah dinamika yang mungkin perlu dihadapi bersama. Hal ini dibahas dalam penelitian Lemotai yang diterbitkan dalam International Journal of Human Research and Social Science Studies. Dikutip dari Psikologi Today, Sobat Bana, penelitian tersebut membandingkan pasangan dengan dan tanpa perbedaan usia untuk melihat bagaimana jarak usia dapat mempengaruhi dinamika hubungan. Penelitian menggunakan metode gabungan berupa survei terhadap 200 pasangan dan wawancara mendalam dengan 30 pasangan. Dari analisis tersebut, peneliti mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dapat muncul dalam hubungan dengan perbedaan usia. Tantangan pasangan tersebut berpaut usia jauh, yaitu perbedaan cara berkomunikasi. Perbedaan generasi dapat mempengaruhi cara pasangan berkomunikasi. Pasangan yang terpaut usia cukup jauh mungkin memiliki kebiasaan istilah hingga frekuensi komunikasi yang berbeda. Misalnya, salah satu pasangan lebih nyaman membicarakan masalah secara langsung, sementara yang lebih biasa berkomunikasi melalui pesan singkat. Perbedaan tersebut sebenarnya dapat dikelola apabila pasangan mau memahami gaya komunikasi satu sama lain. Namun jika tidak dibicarakan, perbedaan cara berkomunikasi dapat memicu salah paham. Oke, masih bersama saya, Obana, dengan mengambil tema tantangan yang sering dihadapi pasangan terpaut usia jauh. Salah satu adalah stigma sosial.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo. Mana ini koi?
2: Ih, kilo makannya mana?
1: Oh, tangi turu, ambil susu mano, ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan lu nggak ganteng bu, mau kan yo.

0: 哎，又当白给你是给你是哟。
1: 难过了。
0: 嗯，我是怕那么些。我哪个没来台湾，那叔叔呀？
1: 叔叔是 OK。
0: OK， 你要不要？

0: Press News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadia Wija, Widya. Tama mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi terkait tumbangnya siswa MTSN Negeri 3 Pati dan SMP Negeri 1 usai mereka menyantap menu makanan bergizi gratis. Kita yang dilansir di petanam.com untuk siang ini, menurut Dika pihaknya tak hanya mengandalkan keterangan saksi, penyidik juga telah mengamankan sejumlah sampel yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Demikian, Press News yang ini.
0: Press News.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk, baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Nas benar-benar luar biasa, sangat mencetar ya. Untuk yang kepingin nikmati malam minggu, semoga sukses selalu, ketemu sama si Doi ya. Masih tentang tantangan yang sering dihadapi pasangan terpaut usia jauh, yaitu kedua, perbedaan kematangan emosional. Usia tidak selalu menjadi satu-satunya penentu kematangan emosional seseorang. Namun perbedaan pengalaman hidup dapat membuat pasangan memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi emosi dan persoalan dalam hubungan. Dalam penelitian tersebut, pasangan yang lebih muda terkadang memandang kematangan emosional pasangan yang lebih tua sebagai sesuatu yang positif. Dan sahabat Bana, di sisi lain, pasangan yang lebih tua dapat merasa frustasi apabila menilai pasangannya lebih muda, belum cukup matang dalam menghadapi persoalan tertentu. Karena itu, perbedaan usia perlu diimbangi dengan kemampuan untuk saling memahami dan mengelola emosi.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
7: Ah, ngerayu ya?
6: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
7: Mau nambah lagi?
6: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
7: Ini loh mas, dikasih bawang.
6: Hah? Bambang?
7: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
8: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
2: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
4: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
4: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
3: Lan kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah terus, nek kelas C?
4: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
6: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
8: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104.5 FM Bana Radis, Bana namanya kita harus berpisah dulu di ajang ngopi spesial ya. Di hari Sabtu tanggal 11 September ya. Dan mengambil tema tantangan yang sering dihadapi pasangan terpaut usia jauh. Salah satunya stigma sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ikhlas. Jo kembeng. Ojo jeru-jeru mas, ndak edan kaya aku.
1: Yo ben, saya jeru, saya penak.

0: 整整的呢，整蛋呢、啊，这不，
1: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
4: Milku susu Belgiaku.
5: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: aku sampein Misa, jangan lupa nantiin lagu terbaru aku yang berjudul Neman hanya di channel Lion Music. Dan buat kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and juga share. Lion Music, au!
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak. Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih, tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Wahyu, lagu yang kemarin udah selesai nih abang buat.
1: Lagu yang mana bang?
0: Yang kemarin ini, tadi yang bersama abang putar.
1: Tapi gimana bang, Wahyu gak biasa nyanyi, gak pede.
0: Sini, Wahyu, kamu itu jadi orang tuh harus pede, oke? Okay? Ini lagunya udah selesai, kalau kamu pede, pasti nanti hasilnya jadi keren.
1: Kalau liriknya gimana bang?
0: Liriknya gampang, udah tenang aja, percaya sama abang, oke?
1: Okay? Oke, okay, bang.
0: Oke, yuk kita coba.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
1: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk panene mudun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beli.
1: Gratis ongkir.
2: Beli. Gratis ongkir. Download. Beli sekarang.
3: Beli.
4: Beli tepat waktu.
3: Beli
2: tepat waktu. Download Beli sekarang.
3: Beli
5: pasti ori.
3: Beli
2: pasti ori. Download Beli sekarang. Pasti puas, pasti beli.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: One, two, three, four.

0: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus. Padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan kok kadang mesam-mesem dhewe.
1: Mendah.
0: Iya. Guyang-guyu dhewe. Oh sedih-sedih dhewe heleh. Wis tak goleki ning ndi-ndi, tapi gak temu.
1: Gak temu.

0: Nusantara.
1: Serius community, terima kasih.
0: Saya Wendy, matur suwun. Guntur Buana.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget.

0: beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

104,5 FM Buana Radio, sahabat Buana. Polda Metro Jaya telah menangkap 3 pelaku yang mengeroyok Bambang Setiawan hingga tewas dalam kerisuan di Jalan Percumbungan Raya Jakarta Pusat pada hari Kamis. Yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Imam Imanuddin mengatakan penangkapan 3 pelaku berinisial FV, S dan DDS merupakan hasil investigasi dengan menggabungkan sejumlah alat bukti mulai dari rekaman CCTV, video amatir, pelacakan sidik jari hingga lah tempat kejadian perkara. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 101,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bana di sore hari ini, dan tetap apa ini, bisa menikmati teman-teman yang kita hadirkan jajang kopi saja. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan keracunan dan alergi makanan.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunoji 119 Ngabi bersama saya Oh Bana ya. Tetap semangat dan tetap apa ini sobat Bana, mempersiapkan diri untuk menikmati malam minggu. Sobat Bana, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan bahwa keracunan dan mengalami alergi makanan merupakan dua hal berbeda yang sering dicampuradukkan di ruangan praktek maupun pemberitaan. Keracunan menimpa siapapun yang memakannya. Alergi hanya menimpa orang tertentu, karena itu keracunan bisa menjadi wabah, sementara alergi tidak. Dan Yogi menjelaskan keracunan makanan merupakan penyakit yang timbul setelah mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi bakteri dan atau racun virus, parasit atau bahan kimia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104.5 FM Bahana Radio Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Tetap kompak dan tetap bisa menikmati teman-teman yang hadir. Bagaimana siapa saja yang mengonsumsi makanan tercemar itu dapat mengalami gejala utama seperti mual, muntah, diare, nyeri perut, demam hingga terkadang mengalami pusing. Gejala itu muncul selang beberapa jam hingga 1-2 hari setelah dikonsumsi. Setelah kejadiannya dapat menimbulkan kejadian luar biasa sebabnya karena bersumber dari makanan yang tercemar sehingga jumlah korban dapat lebih banyak. Antin selamat sore, tetap kompak ya. Selamat menikmati suasana lagi pulkam dan membahas tentang perbedaan keracunan dan alergi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Masih dari Truno Joyo 119 Ngawi, 926, 41 menit lepas dari pukul 4 sore, tetap semangat. Yang lagi jogging di alun-alun ini ya. Selamat menikmati suasana yang mungkin bisa dijadikan hiburan ya, ataupun istirahat, ketemu dengan keluarga. Sahabat Buana, masih tentang perbedaan keracunan dan alergi makanan. Pola kejadian dapat, oh ini sahabat Buana, siapa saja yang mengonsumsi makanan tercemar itu dapat mengalami gejala utama seperti mual, muntah, diare, nyeri perut, demam, hingga terkadang mengalami pusing. Gejala itu muncul selang beberapa jam hingga 1-2 hari setelah dikonsumsi. Pola kejadiannya dapat menimbulkan kejadian luar biasa karena bersumber dari makanan yang tercemar, sehingga jumlah korban dapat lebih banyak. Beda dengan alergi yang merupakan reaksi dari sistem imun terhadap protein tertentu dalam makanan, yang individu yang memiliki sensitivitas terhadap makanan itu yang terdampak. Nah, jalannya pun bisa terjadi dalam hitungan menit, beberapa jam secara cepat. Beberapa tanda alergi seperti timbulnya rasa gatal, enggak pada area bibir yaitu kelopak mata, curan, sesak napas, sampai penurunan kesadaran.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Masih dari Trunojoyo 119 ngopi bersama saya Obana. Ada ini aku. Inilah Obana. Dedesi, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung ya, tetap hadir di sore hari ini. Dan masih tentang ini, Sobat Wana. Perbedaan racunan dan alergi makanan. Mengutip data Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan milik Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2024, sebanyak 806 dari 1.164 kasus keracunan obat dan makanan di Indonesia berasal dari makanan dan minuman. Kim menyebut dalam data yang sama dijelaskan bahwa 42,96% kasus terjadi pada kelompok usia remaja dengan rentang 12-25 tahun. Selamat sore, tetap kompak selalu.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Kekhawatiran masih dirasakan orang tua siswa SDN Beber, Kecamatan Batu Siang, Kabupaten Lombok Tengah, setelah anak-anak mereka mengalami gangguan kesehatan diduga berkaitan dengan konsumsi makan bergizi gratis. Kita yang dilansir Kompas.com untuk sore ini, sejumlah siswa yang sebelumnya telah mendapat perawatan dan diperbolehkan pulang dilaporkan kembali mengalami keluhan ketika berada di rumah. Dan sekelas formasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio. Ada ngopi mas ya? Oh, ngopi nanti malam ya, malam minggu. Bersama teman-teman ataupun juga keluarga. Sobat Bana, kata dokter anak Indonesia mengatakan terdapat sejumlah gejala yang patut orang tua waspadai ketika anak mengalami keracunan makanan. Jangan menunda ke fasilitas kesehatan karena menunggu ramuan penawar racun bekerja. Terlambatan datang ke fasilitas kesehatan lebih berbahaya daripada jenis kuman penyebab. Dia menyebut gejala yang lazim ditemui bila anak keracunan adalah timbulnya rasa mual dan muntah dari perut, buang air besar, air atau bab berdarah. Terdapat pula gejala yang tidak khas dan perlu diwaspadai seperti demam, nyeri kepala atau pusing, dengan kabur, kelemahan anggota gerak dan kesemutan yang perlu segera mendapatkan penanganan dari tenaga medis. Nah, hadir untuk Sobat Bana sekali lagi di yang ngopi senja

0: Nih, ikut gue yuk.
1: Kita kan mau ke kafe.
0: Ntar, ikut gue aja.
1: Mau apa lagi sih?
0: Ikut aja ke mobil. Ntar gue jelasin
1: apa,
0: di mobil.
1: Bahasa apa?
0: Ntar gue jelasin di mobil. Ntar lu juga pasti tahu.
1: Oke, wait.

0: Please, jangan ngebut slow aja sih. Hah? Ya ampun, kok. Aduh, terus lo mau ngomong apa sih? Sekarang, tadi lo mau ngomong sesuatu, sekarang lo diam aja.
1: Hai, babe. Lagi di mana? Duh, sorry banget kayaknya.

0: Dina, sebenarnya gue tuh malas mengulang cerita lama ini.
1: Kita nggak usah bahas sekarang, bisa nggak?
0: Tapi gue belum siap kehilangan
1: nih. Sibuk banget ya sih, lo kemana aja saat gue acuh, lo kemana? Lo nggak ada di sisi gue tuh nggak sih, Pak?
0: Terus Bagas selama ini ada?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Sekali lagi ya, Yogi menyebut gejala yang lazim ditemui bila anak keracunan adalah timbulnya rasa mual dan muntah dari perut, buang air besar, cair atau bab berdarah.

demam. Bahayanya bukan pada hari pertama, melainkan hari kelima sampai ke 10 karena anak dapat mengidap anemia, trombosit turun, dan gangguan ginjal akut. Kondisi ini bisa dicurigai akibat dari bakteri E. coli penghasil toksin SIGA. Tanda lainnya adalah bayi lemas dengan semerit yang mau muncul, baru muncul. Orang tua dapat mencurigai botulisme pada bayi. Tanya sangat khas, yakni sembelit, capan bayi jadi melemah, tangisan berubah, kepak, mata menurun, dan lama menyeluruhkan dari atas ke bawah tubuh.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya bener.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So,
7: iya?
8: Makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, namanya kita harus berpisah dulu ya. Jangan lupa senja di siang hari Sabtu tanggal 12 September. Selamat menikmati akhir pekan. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Aduh-aduh bu, padahal sawah sudah saya pupuk maksimal, tapi panen tahun ini hasilnya segini-gini aja ya. Rugi waktu, rugi tenaga.
1: Makanya pak, jangan pakai benih yang biasa lagi ya. Saya sudah menemukan rahasianya. Benih padi andalas cap badak.
0: Cap badak? Benih baru ya bu? Apakah benar-benar bagus?
1: Jelas bagus dong pak. Ini benih premium loh. Hasil panennya jauh lebih tinggi dari yang lain. Dan yang paling saya suka nih, dia tahan banting. Mau ada serangan hama, mau musim kemarau, panen tetap sukses.
0: Wah, cocok sekali kalau tahan hama. Daya tumbuhnya juga terjamin ya bu?
1: Dijamin. Benih ini diseleksi dengan ketat. Pokoknya pak, benih padi andalas cap badak. Ini solusi kita para petani untuk meningkatkan hasil panen. Suami saya sampai senyum terus loh.
2: Ya, kabar gembira untuk Anda. Telah hadir benih padi andalas cap badak. Hasil luar biasa. Selain tahan hama, juga tahan penyakit. Benih padi andalas cap badak, solusi untuk masa depan panen yang cerah. Segera dapatkan benih padi andalas cap badak di toko pertanian terdekat atau bisa hubungi di nomor 0857-0741-7081. Anda bisa cek juga di www.andalasseed.com. Benih padi andalas cap badak, hasil luar biasa.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsburg.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Setelah sekian lama menjadi incaran polisi, akhirnya salah satu gerombolan trio mawar telah berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Dua lainnya masih dalam pengejaran. Untuk warga sekitar Gang Melati, dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati. Terima kasih.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: aneh yang selalu ganti diapers nggak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy
0: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai gaya aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
5: I've only actually quite serious. Said a few before?
6: Said what?
5: I love you.

0: 없는 사람들 괴롭혀서 자기들만 잘 사는 사람들, 그런 나쁜 놈들 혼내주는 착하고 정의로운 빅마우스.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

time.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
2: Hai Barbie.
3: Hai Barbie. Stop playing with them, right?

0: aku nih panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
8: kono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
9: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
10: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

대한 희불안. 사atnya Anda menikmati ngopi santai.

0: aja kaya ngono ya. Karo ati aku.
1: Ora Mas Gilga.
2: Sabar.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva.

0: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sekti sudah saya kasih. Gus Dur pun tak pari.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
3: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
6: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
7: Toko Sumber Tani,
8: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
9: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
10: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
11: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
12: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngijo Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
10: Mau dong.
9: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
6: Mau tijus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: mahal, harga naik.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.